0: Soma mu kigambo kya kibumba tusoma okumusaiza gubeeta nti Yona babeerumo okibumba namukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabeere muti okutwala okukwendewa kibumba nairuka omu maiso ga kibumba nangira mu lyato inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona alimu olusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi abagimba balyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupungo ono abagimba ne bawugulya
2: nana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona yona oli aina
0: baabire okubona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo naaniiwe ozwere yaina
0: yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu bizwa kuni nze mundi yaka omu maizi n'olwabi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma yona omu maizi amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuruutye omu maizi
0: baabeire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maite kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa negumumira ogundikiirya gwabe gunene ino omukida kyagumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: oo nakwesenga era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya
0: okibumba nawona nti oyona yeemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale tusaize yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu ino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire ekibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala omu geena obanga okibumba basaasiire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba